sakon Adamu Alhaji Adamu na fada inda yace assalamu alaikum DW a bani daman magana kan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ya duba halin da talakawan Najeriya suke ciki akan tsadar rayuwa